0: moja
1: Saba
0: Bile nimesaga mpaka toja Nikamdangeti mina ishigi umoja Nikamwisha mpaka misi mwana vi oja Etina wako mahakamani kusolva Mitimbiza dunia bila shaka mashtaka Ni vile telo dunia kasimama tasimama pamoja Ni vile Kama penzi ni nyola basi mimisetia nati Ni vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka Nikona TB Nikona fever jona ni umiza Ni vile